Good afternoon and a warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami, program Bahasa Indonesia, memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau dapat Anda kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang Piala Dunia 2026, Institut Marike dalam kaitannya dengan Australia, fashion designer Indonesia, dan beasiswa dari negeri Singapura. Namun sebelumnya akan kami sampaikan warta berita hari ini.

0: Warta berita SBS Audio untuk hari Senin tanggal 15 Juni. Sari berita penting hari ini, Iran mengkonfirmasi perang dengan Amerika Serikat dan Israel akan berakhir malam ini dengan negosiasi yang berbulan-bulan di masa di depan itu. Seorang ayah yang berduka cita meminta Australia untuk campur tangan setelah putrinya diduga tewas dalam operasi polisi Pakistan, dan dalam bidang sepak bola, Jepang dan Belanda bermain imbang 2-2 dalam pertandingan menegangkan di Texas pada Piala Dunia. Berita selengkapnya. Iran telah mengkonfirmasi pengakhiran konflik secara langsung dan permanen dengan Amerika Serikat dan Israel di berbagai front di Timur Tengah yang akan dimulai malam ini. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Qasim Gharibaldi, berbicara di televisi pemerintah Iran, mengatakan bahwa negosiasi akan diadakan selama 60 hari ke depan dan menambahkan bahwa Teheran akan membalas jika terjadi pelanggaran terhadap fakta tersebut. Seorang pembaca berita televisi pemerintah Iran mengumumkan berita ini pagi hari Senin ini.
1: The United States was forced to sign a memorandum to end the war with the Islamic Republic of Iran and the Resistance Front. Shahbaz Sharif announced the permanent and immediate end of the war on all fronts of the US war against.
0: Australia menyambut baik kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang bertujuan mengakhiri konflik berbulan-bulan di Timur Tengah itu. Dalam sebuah pernyataan, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan atau DFAT mengatakan Australia secara konsisten menyerukan deeskalasi dan mendesak semua pihak untuk menggunakan kesepakatan tersebut sebagai jalan menuju perdamaian yang langgeng. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengatakan kesepakatan itu dapat membentuk kembali kawasan tersebut jika Iran menghormati komitmennya.
2: If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war. It's going to make the Middle East more investable. It's going to mean a lot of.
0: Prancis, Inggris, Jerman, dan Italia sementara itu telah mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa mereka akan mencabut sanksi yang dikenakan pada Iran dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk membantu memastikan negara tersebut tidak pernah memperoleh senjata nuklir. Pernyataan bersama tersebut berbunyi, kami siap mencabut sanksi terkait sebagai tanggapan atas langkah-langkah yang jelas dan dapat diverifikasi oleh Iran terhadap program nuklirnya. Dan kami akan bekerja secara intensif dengan Amerika Serikat, Iran, dan mitra regional untuk memanfaatkan momen ini, mempertahankan momentum, dan mencapai penyelesaian diplomatik jangka panjang. Seorang petugas polisi Pakistan telah ditangkap setelah diduga menembak mati seorang gadis Australia berusia 9 tahun saat ia berlibur bersama keluarganya di Pakistan. Hania Ahmad, seorang siswi dari Perth, sedang bepergian bersama orang tua dan saudara laki-lakinya dengan mobil sewaan di Chakwal, Provinsi Punjab, Pakistan, ketika keluarga tersebut dilaporkan dirampok dengan tudungan todongan senjata pada hari Rabu malam. Keluarga tersebut telah menghubungi DFAT yang telah memberikan daftar pengacara. Ayah Hania, Adil, mengatakan kepada SBS Urdu bahwa keluarga tersebut mencari pertanggungjawaban, bukan dukungan finansial.
3: We do not want financial help and we do not want to start any GoFundMe page or seek charity from anyone. All we want is to ensure that what happened to us is properly addressed.
0: Perubahan pajak keuntungan modal akan menurunkan produktivitas dan membuat Australia kurang kompetitif. Demikian argumen kelompok bisnis seiring dengan penelaahan ketat terhadap langkah-langkah anggaran yang kontroversial tersebut. Sebuah penyelidikan Senat mengenai perubahan pajak tersebut mengadakan sidang pertamanya hari ini. Profesor Mattia Catherine James dari Universitas Melbourne berbicara dalam penyelidikan tersebut.
4: You got to be really, really careful of it. You just got to concentrate on now.
0: Komite pilihan Senat tentang ketidaksetaraan perumahan antar generasi telah mendengar bahwa banyak

0: warga Australia tidak akan pernah memiliki properti karena sistem yang berfokus pada perumahan sebagai penghasil kekayaan. Leo Patterson Ross menyampaikan pernyataan atas nama Asosiasi Nasional Organisasi Penyewa, mengatakan bahwa ketidaksetaraan adalah kenyataan bagi banyak warga Australia yang tidak akan mampu membeli rumah seumur hidup mereka. Pemimpin Partai One Nation, Pauline Hanson, dinobatkan sebagai kandidat pilihan Australia untuk Perdana Menteri, mengungguli Anthony Albanese untuk pertama kalinya dalam jajak pendapat terbaru. Jajak pendapat Resolve Political Monitor mensurvei hampir 2.000 pemilih dengan 33% menyebut Senator Hanson sebagai pilihan pemimpin mereka, 29% memilih Perdana Menteri Petahana, dan 16% menyebut pemimpin oposisi Angus Taylor. Berbicara di program Sunrise Channel 7, Senator One Nation Barnaby Joyce memperingatkan agar tidak terlalu mempercayai hasil jajak pendapat di saat landscape politik berubah begitu cepat.
1: You got to be really, really careful of it. You just got to concentrate on now, down the track at an election, it will not be the same as polling today. Whatever it is, better, worse, it'll be different. And I just focus on the here and now.
0: Nah, dalam bidang olahraga, Swedia menang melawan Tunisia dengan skor 5-1 dalam pertandingan pembuka dunia Piala Dunia 2026 di kota Monterrey, Meksiko. Yasin Al-Yari mencetak gol pertama pada menit ke-7 dan gol terakhir di babak perpanjangan waktu pada menit ke-96. Sementara itu, Pantai Gading meraih kemenangan dramatis melawan Ekuador dengan skor 1-0 setelah pemain pengganti Ahmad Diallo mencetak gol pada menit ke-90.
2: I am so proud of my country. I felt so happy during this match. And I want to say that I am really proud of my father, who is the coach of Ivory Coast. And everyone is happy. So thank you very much.
0: Nah, untuk perakiraan cuaca hari ini, Perth gerimis membaik dengan suhu maksimum 15 derajat. Adelaide gerimis juga membaik dengan suhu maksimum 20 derajat, sedangkan Melbourne sebagian mendung 18, Hobart kebanyakan cerah 13, Canberra mendung 16, Sydney mendung 20, Brisbane sebagian mendung 23, dan Darwin mendung dengan suhu maksimum 32 derajat Celsius.

0: Nah, sekali lagi dari berita penting hari ini, Iran mengkonfirmasi perang dengan Amerika Serikat Israel akan berakhir malam ini dengan negosiasi berbulan-bulan ke depan. Seorang ayah yang berduka meminta Australia untuk campur tangan setelah putrinya diduga tewas dalam operasi polisi Pakistan. Dan dalam bidang olahraga, Swedia menang melawan Tunisia dengan skor 5-1 dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 di Monterrey, Meksiko.
1: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be Invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: SBS Audio.
3: Tekan play untuk mencocokkan gelombang pajak Anda.
4: 了解澳大利亚，准备好了吗
5: ？SBS Chill. Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplapt karwata hai.
9: Far from the partisan politics.
10: Dengan berita dalam lebih dari 60 bahasa, musik yang sesuai dengan suasana hati Anda, dan podcast yang menawan, menunggu ditemukan, unduh SBS Audio app atau kunjungi
11: sbs.com.au/audio.
12: SBS.
13: SBS.
14: SBS.

0: SBS Radio.
1: Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.

0: Nah, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, untuk membuka perjumpaan kita untuk siang hari ini, saya akan mengangkat yaitu Institut Marege itu. Dan kami mengundang yaitu Bapak Nur, maksud saya Abi Nur Abdiansyah Ramli dari Marege Institute. Terima kasih sekali Bapak Abdi Nur Abdiansyah Ramli.
1: Terima kasih sudah mengundang saya.
0: Mungkin Bapak dapat menjelaskan itu. Saya tahu Bapak adalah dari Marege Institute, tapi kedudukan Bapak itu sendiri dan sedikit latar belakang tentang Marege Institute itu, Bapak.
1: Ya, terima kasih Bu Sri. Jadi saya Abi dari Marege Institute. Marege Institute itu semacam pusat kajian tentang relasi bersejarah, maritim bersejarah antara Makassar dan Australia. Itu kami dirikan sejak 8 tahun lalu, dimulai dengan ada program dari Melbourne University, pertukaran seniman antara Makassar dan Yogyakarta. Saya ikut di situ dan sejak itu kami dirikan Marege Institute. Nah, kami di Makassar kan tidak pernah tahu tentang relasi maritim bersejarah antara Makassar dan Australia melalui jalur terpal. Dan sejak saya terlibat di dalam pertukaran seniman itu, saya berpikir bahwa kami di Makassar harus punya semacam pusat penelitian yang khusus mengkaji isu ini. Makanya kami bangunlah Marege Institute di Makassar. Nah, Marege Institute itu akronim sebenarnya dari Makassar as Institute of Makassar. Saya bersama Ibu Lili Yuki Farid membangun Marege Institute dan beberapa teman lain Makassar. Nah, istilah Marege juga itu merujuk pada sebutan pelaut Makassar untuk wilayah Australia di bagian utara. Itu mereka sebutnya tanah Marege. Jadi Marege Institute fokus ke relasi maritim bersejarah itu, dan itulah yang terus kami kerjakan sejak 8 tahun lalu sampai sekarang.
0: Ya, saya tahu bahwa Pak Abi ini memang bukan saja aktif di Institut Marege, tapi juga sebagai dosen, sebagai peneliti, dan banyak sekali kan itu sebagai produser, kurator yang berbasis di Makassar itu. Nah, selama ini apa yang telah dilakukan Pak Abi? Yaitu kegiatan yang berhubungan dengan Australia terutamanya.
1: Ya, jadi yang pertama sejak waktu 2018 itu kami ada pertukaran sini antara Makassar dan Yirrkala. Yirrkala itu sebuah daerah komunitas aborigin di Northern Territory di Australia, di Nurrumbun. Itu kami melakukan pertukaran seniman saat itu. Kemudian setelahnya kami bekerja sama dengan Global Encounters dari Monash University. Kami bekerja bersama Global Encounters Monash. Di dalam kerja sama itu kami membuat salah satunya animasi, film animasi judulnya The Last Trepanger. Animasi ini dibuat untuk menceritakan sejarah jalur Trepang baik di Makassar maupun di Indonesia. Nah, oleh Monash dan Australia Indonesia Center, The Last Trepangers itu dijadikan media pembelajaran bahasa dan budaya Indonesia di seluruh sekolah di Australia. Jadi itu yang animasi kami bikin. Terus setelah itu kami juga buat pameran bersama Galeri Nasional Australia. Kami diundang berpameran di Singapura pada saat itu. Itu pameran tentang karya seni First Nation People of Australia. Dan salah satunya adalah karya-karya seni berbicara tentang Makassar. Kami mengikutkan salah satu karya kami di sana, The Lost Makassar. Itu sebuah instalasi dokumenter, instalasi pembuatan instalasi kapal Padewakang. Kapal Padewakang seperti kita tahu itu adalah perahu yang digunakan oleh pelaut Makassar saat itu yang rutin mengunjungi Australia. Nah, selain pameran tadi, kami juga bikin simposium di Makassar tahun 2024. Simposium tentang Makassar dan Marege. Dan yang terakhir tahun lalu kami bikin pameran Awakening Histories itu di Melbourne sama di Perth. Itu tentang karya-karya seni yang menceritakan sejarah Australia dan Makassar di sana tahun lalu. Nah, inilah yang kami sedang upayakan membawa pameran ini ke Makassar. Nah, di luar program itu, kami punya berbagai program reguler dengan teman-teman di Australia, seperti dari Monash University, dari University of Melbourne. Kami terlibat dengan, kami juga bikin pertukaran seni antara Makassar dengan Perth. Kami juga membuat film tentang Marege, dan intinya adalah semua kegiatan kami fokuskan pada mengkaji relasi bersejarah itu, relasi maritim bersejarah antara Makassar dan Australia itu.
0: Nah, ya, ini memang sangat luas sekali kan itu cakupannya ya sebetulnya ya. Itu. Nah, ini selama ini itu hubungan antara orang Makassar dengan terutamanya penduduk pribumi yang berada di Yirrkala itu bagaimana itu?
1: Ya, nah itu adalah sejarah yang besar sekali, bahkan kalau berdasarkan bukti arkeologis, ada penelitian yang mengatakan bahwa sejak 1000 tahun yang lalu itu setidaknya pelaut dari Makassar sudah ada di Northern Territory, di penduduk pribumi di bagian utara Australia. Nah, tapi yang data masifnya setidaknya sejak abad ke-15 itu sudah ada. Ini dan menurut Campbell McKnight itu puncaknya di abad 17 tahun 1700-an. Tapi kajian ini sebenarnya besar sekali, karena kalau kita menghitung dari 1500 saja, tahun 1500, maka dan itu kan baru berhenti tahun 1900. Jadi setidaknya ada 400 tahun hubungan bersejarah antara pelaut-pelaut dari Makassar dengan penduduk pribumi Australia di bagian utara. Nah, pelaut dari Makassar ini bukan cuma sekedar suku Makassar, tapi ada orang Bugis di dalam situ, ada orang Mandar, ada orang Buton, ada orang Jawa, bahkan ada orang dari Jawa yang menjadi nakoda yang berlayar ke sana. Nah, apa yang terjadi selama 400 tahun setidaknya itu adalah sejarah besar sekali, karena di dalam 400 tahun itu ada perkawinan, ada kekeluargaan. Jadi orang penduduk pribumi pada saat itu mereka sudah terbiasa mengunjungi Makassar karena mereka merasa adalah bagian dari keluarga pelaut-pelaut dari Makassar, dan banyak juga pelaut dari Makassar yang punya keluarga menikah dengan pribumi orang Australia di wilayah utara. Nah, itulah makanya sampai sekarang pertalian hubungan ini jauh bukan sekedar sejarah maritim lagi, tapi bisa jadi adalah hubungan keluarga yang sudah lama terpisah. Makanya kajiannya, kalau sekarang kalau kami di Marine Institute, kajiannya tidak lagi sekedar menelusuri seni budaya, tapi jauh sampai ke wilayah genetika, jauh sampai ke wilayah kesehatan masyarakat adat. Karena kan pelaut-pelaut dari Makassar itu kan memperkenalkan makanan waktu-waktu mereka berinteraksi dengan penduduk pribumi di Australia di utara. Mereka memperkenalkan makanan, memperkenalkan beras, memperkenalkan agama, memperkenalkan kebiasaan-kebiasaan dari Makassar. Dan itu diikuti oleh penduduk pribumi di Australia. Dan pertukaran pengetahuan, pertukaran kebudayaan, dan relasi bersaudara inilah yang terus kami kaji, karena terutama juga masalah bahasa. Itu ada banyak kata-kata dari bahasa Makassar dan Sulawesi
0: yang masuk ke sana,
1: masuk ke bahasa penduduk pribumi. Iya, dan itu yang sampai sekarang kami masih terus telusuri. Nah, kalau di jadi kajiannya besar sekali. Nah, yang kami di Marine Institute penasaran adalah karena sejarah ini dibicarakan besar sekali di Australia, tapi di Makassar itu tidak ada sama sekali.
0: Wow.
1: Jadi makanya satu

0: SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Bagaimana hubungannya? Kalau kita ke Australia, kita bisa menemukan data-data tentang hubungan itu. Tapi kalau sekarang kita ke Makassar, tidak ada
7: sama
6: belum
7: sekali.
6: Ada pusat kajian atau semacam museum atau galeri yang menceritakan itu.
7: Nah, itu.
6: Nah, makanya kami mengarahkan itu goals membawa pengetahuan itu kembali ke Makassar.
7: Itu kan sedang diusahakan kan itu Pak Api, itu ibaratnya. Jadi ini kajiannya itu melingkupi bukan saja linguistik ya, tapi sosioantropologi itu jadinya. Sejarah dan sosioantropologi. Semuanya masuk itu.
6: Bahkan kerjasama kami dengan Melbourne University itu adalah masuk ke wilayah kesehatan masyarakat adat, indigenous health.
7: Iya.
6: Kenapa? Karena perubahan pola makan, perubahan konsumsi penduduk pribumi di Australia itu karena terpengaruh dengan interaksinya mereka orang dengan pola-pola dari Makassar. Kalau sebelumnya kan mereka adalah masyarakat yang berburu sama meramu. Nah, begitu mereka ketemu dengan pelaut dari Makassar, mereka akhirnya ikut makan beras. Mereka akhirnya ikut mengkonsumsi apa yang dimakan oleh pelaut-pelaut Makassar. Dan itu pasti akan ada perubahan genetika, akan ada perubahan secara biologis di dalamnya. Yeah. Itu kajiannya sampai di situ.
7: Ya, aduh, ini apa namanya sangat luas sekali. Jadi mungkin kita dapat menelusurinya atau membicarakannya supaya masyarakat luas juga lebih tahu lagi. Yaitu sedikit demi sedikit begitu, Pak Api. Jadi ini merupakan salah satu pancatan atau stepping stone bagi kita semua. Titik tolak lah begitu. Ya. Pak Api, terima kasih sekali untuk penjelasannya dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat segera kembali membicarakan sisi lain. Saya juga sangat tertarik pada sisi kesehatan itu yang menyangkut genetika nantinya dan genetika. Saya percaya di Makassar itu ada itu. Ada nah, itu narasumbernya. Ya.
6: Mohon dukungan, semoga kami bisa membawa pengetahuan ini kembali ke Makassar dan kami di Marga Institute mau sekali buat museum di Makassar.
7: Ya. Terima kasih Pak Abi dan sukses untuk semua yang direncanakan atau yang diidam-idamkan oleh Marga Institute. Sampai jumpa Pak Abi.
6: Sampai jumpa, terima kasih Bu.
8: Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook.
9: SBS Radio.
7: Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Dan saya mempunyai satu nomor lagi yang Anda dapat gunakan selama kami berada di udara, yaitu nomor 0429-996-263. Jika ada masukan ataupun juga bahkan kritikan sekalipun, kami akan menerimanya karena tidak ada gading yang tidak retak. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke topik yang lain, yaitu tentang Piala Dunia itu sendiri. Karena kemarin pagi, saya tidak tahu apakah Anda juga bangun pagi-pagi, Australia atau tim Australia bertanding melawan tim dari Turki itu. Nah, berikut rangkuman dari World Cup 2026 ini. Dua pemain muda Socceroos, Nestori, Iran Kunda dan Connor Metcalf, memeriahkan Stadion Vancouver BC Place dengan kemenangan 2-0 melawan Turki dalam pertandingan pertama Socceroos.

0: di Piala Dunia FIFA 2026, Tony Popovich membuktikan pilihannya, menunjukkan bahwa generasi penerus adalah generasi yang dapat mendefinisikan Australia. Akankah mereka mampu menang lagi di akhir pekan depan melawan tuan rumah Amerika Serikat? Dan akankah Vinicius Junior dari Brasil mempertahankan rekor tim yang tak terkalahkan itu? Berikut SBS News World Cup Daily Podcast 90 Plus, di mana kami menggambarkan apa yang terjadi di dalam dan di luar lapangan yang disusun oleh Helena Krishnamurti.
1: It's effing unreal, like it's dream come true.
0: Itulah Nestori Iran Hunda berbicara kepada SBS setelah kemenangan Australia 2-0 dalam pertandingan Piala Dunia pertama mereka melawan Turki. Squad Tony Popovich yang beranggotakan 26 pemain berasal dari setidaknya 15 latar belakang budaya dan etnis yang berbeda, termasuk 3 pemain yang datang ke Australia sebagai pengungsi dari Afrika. Pemain berusia 20 tahun itu pencetak gol Piala Dunia termuda dalam sejarah negara ini, mencetak gol pembuka melalui serangan balik pada menit ke-27 dalam pertandingan Grup D di Stadion Vancouver, BC. Place, Canada.
1: We worked extra hard. We fought till the end, and it's just an exciting moment. Yeah, you know, you got to thank the staff. You got to thank the nation. You know, they all have the belief in me to do so well. And you know, I felt like today getting that goal. You know, it was amazing.
0: Baik Iran Kunda maupun Muhammad Touré yang berusia 22 tahun termasuk di antara talenta muda paling cemerlang dari pelatih Tony Popovich. Iran Kunda lahir di kamp pengungsi di Tanzania dari orang tua yang berkebangsaan Burundi. Dan bintang sokerus, Mo Touré, lahir di kamp pengungsi di Guinea sebelum datang ke Australia ketika ia berusia 7 bulan. Mereka berdua berasal dari Adelaide United dan sekarang bermain di English Football League Championship. Mereka bergabung dengan rekan setimnya, Aver Mabil, yang lahir di kamp pengungsi Kenya dari orang tua Sudan Selatan. Masing-masing anggota dalam tanda kutip tim pengubah permainan atau The Game Changer UNHCR. Susunan simbolis pemain dengan latar belakang pengungsi atau pengungsian. Dan Connor Metcalf mencetak gol kedua hanya 15 menit sebelum pertandingan berakhir.
2: Incredible. When I saw that ball go in, the feeling that went through my body, I can't explain it. I mean, for it to be my first World Cup, my first game, and to score, it couldn't have gone any better.
0: Berbicara kepada media SBS di lapangan saat jeda pertandingan, asisten pelatih Socceroos Paul Ocon mengatakan bahwa Turki akan tampil menyerang sejak awal.
3: But we're a fit side. We can match anyone, and if we need to suffer, we'll do it. But we need to continue. We need to continue to be good with the ball.
0: Tapi Socceroos adalah tim yang bagus kebugarannya, dan mereka dapat menandingi siapapun, kata Ocon.
4: Australia, well, they're seemingly a permanent fixture on the world's biggest stage, but they've never gone beyond the last 16.
0: Kapten Turki Hakan Kalanoglu sebelumnya pada hari Sabtu mengatakan bahwa timnya lebih berbakat daripada Australia dan memprediksi mereka akan mendominasi pertandingan. Ratusan penggemar Socceroos yang mengenakan seragam hijau dan emas melakukan perjalanan untuk menyaksikan Australia bermain di Stadion Vancouver.

Berita terbaru tentang pertandingan Belanda melawan Jepang, Pantai Gading melawan Ekuador, dan Swedia melawan Tunisia. Oleh karena itu, tetap ikuti berita terbaru di World Cup Daily atau The 90 Plus Podcast. Untuk berita Piala Dunia terbaru, simak SBS News Headlines dimanapun Anda mendengarkan podcast. Demikian tadi laporan tentang Piala Dunia 2026 yang disusun oleh Helena Krisnamurti. Nah, itulah tadi rangkuman tentang Piala Dunia 2026 ini, di mana SBS sebagai yaitu media yang mengcover pertandingan-pertandingan yang berlangsung. Jadi Anda dapat selalu memantau dari TV SBS. Dan mungkin berikut adalah sebuah lagu yang disebut Having Good Times.

0: Nah, bayangkan Anda nobar atau nonton bareng dan ada lagu tersebut, pasti Anda akan juga ikut bercingkrak-cingkrak itu atau ikut berjoget pula. Nah, dari liputan mengenai Piala Dunia 2026 itu, kita mengalih ke SBS Examine yang akan disampaikan oleh Ibu Tia Arda berikut ini.
1: Unduhlah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store atau Google Play sekarang.
2: SBS Radio.
3: Pada bulan Mei, pendengar, 11 perempuan dan 21 anak-anak tiba kembali di Australia dari Suriah. Mereka disambut oleh hiruk-pikuk media dan berbagai opini.
4: These so-called ISIS brides and their children are behind this wall here at Terminal 2.
5: Such a deeply unpopular thing to say that those women and children should return to Australia.
6: Don't know what's been given to them. Information has been embedded in their minds. We got no idea.
7: My mother would have said, if you make your bed, you lie in it.
8: Should they all go under de-radicalisation programs?
9: Well, that depends on what it is that we know about them. And quite frankly, we know so very little.
3: Anda mungkin mengenal mereka sebagai apa yang disebut dengan pengantin ISIS dan anak-anak mereka, karena mereka diduga terkait dengan kelompok yang menyebut diri sebagai negara Islam. Para perempuan dan anak-anak tersebut telah ditahan di kamp penahanan Al-Roj di Suriah Utara sejak 2019, ketika kelompok ISIS runtuh. Kembalinya warga Australia ini yang terkait dengan kelompok yang menyebut diri sebagai negara Islam telah memicu kekhawatiran, terutama di tengah dampak buruk serangan teror Bondi yang dikaitkan dengan kelompok ISIS. Para politisi dan anggota masyarakat

0: Nah, dari masalah counseling violence extremism itu, kita akan mengalih ke topik yang lain, yaitu tentang beasiswa. Beasiswa memang tidak hanya dari atau didapatkan dari dalam negeri, tapi akhir-akhir ini atau saat ini banyak sekali beasiswa yang justru dari mancanegara itu. Nah, saya akan berbicara tentang masalah beasiswa yang dari pemerintah Singapura dengan salah satu, yaitu dengan salah satu orang tua dari anak di Indonesia. Selamat siang, Bapak Bintang Alam Hardika.
1: Halo, selamat siang, Putri.
0: Pak Bintang, saya tahu Pak Bintang itu mempunyai putra yang baru saja atau yang baru saja tahun ini itu menyelesaikan atau menamatkan sekolah di SD ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Dengan prestasi yang sangat bagus itu rupanya karena mendapatkan penghargaan juga. Nah, apakah itu yang mendorong Bapak untuk mencari beasiswa?
1: Iya, betul sekali. Salah satu dari motivasi kami untuk mencari beasiswa karena kalau kami mempertimbangkan dari pencapaian pembelajarannya selama ini ya sudah cukup memuaskan, sehingga kami ingin mencari pandangan baru, terus pengalaman baru juga, salah satunya melalui beasiswa, apalagi yang menawarkan itu dari luar negeri, Bu Sri. Jadi khususnya itu di Singapura, yang mana kita tahu bahwa ya Singapura itu mungkin the best education system lah kalau di Southeast Asia.
0: Di Asia Tenggara gitu. Ya. Nah, sekarang yang ingin saya ketahui, jadi saya mohon Pak Bintang dapat berbagi ini. Siapa tahu ada pendengar kami yang juga berminat, itu maksud saya. Kalau kita yang sering dengar itu beasiswa itu biasanya untuk universitas, kan begitu itu. Universitas pun biasanya itu untuk tingkat pasca sarjana, yaitu S2 misalnya. Tapi ini SD mau masuk SMP itu. Jadi bagaimana ya, tadinya Pak Bintang mengetahui bahwa ada beasiswa semacam itu dari pemerintah Singapura itu?
1: Oke, jadi secara kronologis istri saya sebenarnya yang mendapatkan informasi ini, karena dia itu mengikuti channel-channel di sosial media. Kebetulan itu dapatnya dari Instagram, ada di akunnya Scooters. Scooters itu salah satu akun yang dikembangin, dikelola juga sama, dikelola oleh Ruang Guru. Pasti tahu ya, familiar dengan platform itu. Di Ruang Guru, di Scooters itu juga

0: sering sekali nge-share, membagikan informasi-informasi yang sifatnya itu seperti beasiswa-beasiswa seperti itu. Nah, kebetulan istri atau mamahnya ini ya, si anaknya ini kan mengikuti beberapa akun ya, termasuk skuter situ dan LPDP dan lain-lain gitu. Nah, ketemu deh itu ada beasiswa dari Ministry of Education Singapore gitu, dan kebetulan juga mereka menawarkan offer beasiswa untuk melanjutkan studi di tingkat kelas 1 SMP dan SMA. Tapi kalau nggak salah juga ada yang kuliah di
1: tingkat lebih
0: S1-nya
1: lanjut.
0: Juga.
1: Ya, ya. Nah, sekarang maksudnya, Pak, kalau di sosial media itu kadang-kadang kan ya saya kadang-kadang gamang juga begitu. Nah, apakah sudah dicek bahwa itu benar-benar?
0: Iya, betul sekali. Banyak sekali info tentang beasiswa seperti itu ya, apalagi yang dari luar negeri beserta syarat-syarat dan terus ada ketentuan-ketentuan itu pastinya ya. Dan setelah kami
1: Cek.
0: terima informasi itu, dicek, kita cari ya.

0: SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Step-nya itu, kalau dari ini ya, step by step-nya itu ya, pertama dibuka itu April awal, sekitar tanggal 1 sampai 2, kemudian setelah itu dapat pengumuman bahwa lolos seleksi administrasi, kemudian mengikuti tes di Jogja, tempat saya kan di Semarang, dan kebetulan lokasi tes terdekatnya itu ada di Jogja tanggal 11. Nah, sejak tanggal 11 sampai saat ini masih menunggu kabar, menunggu konfirmasi.
4: Nah, selama ini apakah Pak Bintang dan keluarga itu sudah mengeluarkan biaya atau belum?
3: Biaya sih paling untuk persiapan aja, persiapan mandiri seperti semacam les-les atau ya akomodasinya, karena di sana tentunya ya harus perjalanan dan sebagainya itu. Nah, tapi kalau
4: ya bukan maksud saya untuk mengikuti tes itu apakah bayar dan sebagainya.
3: Untuk mengikuti tes masih sejauh ini masih belum ada ini apa ya biaya.
4: Jadi belum
3: mungkin
4: ada.
3: Iya. Biaya belum ada.
4: Jadi belum ada pungutan biaya.
3: Belum ada sama sekali.
4: Ya. Tapi setelah tes itu, apakah sudah diberitahu bahwa kapan itu kira-kira akan keluar begitu hasilnya?
3: Tidak ada, secara eksplisit juga tidak ada pengumumannya itu tanggal berapa gitu. Dari ya, akunnya, dari websitenya itu tidak ada informasi juga kapan pengumuman ini akan dipublish gitu, tidak ada.

0: su SBS.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One NA member FDIC.
4: Si, ya udah sibuk dengan para pesertanya masing-masing seperti itu. Dan, ya, benar-benar sepertinya kayak nggak ada seseorang yang bertugas untuk memberikan informasi gitu, kayaknya tidak ada.
5: Nah, tapi setelah itu kan bisa seharusnya, setelah tes selesai, itu kan pasti ada waktu itu. Nah, sekarang untuk tesnya sendiri itu apa saja secara ringkas?
4: Oke, tesnya secara ringkas itu, kalau secara umum itu hampir mirip di Indonesia dengan tes yang terakhir itu ya, ada literasi dan numerasi. Nah, dengan kata lain ya, kalau mengikuti kurikulumnya di Singapura itu namanya matematik dan English, tapi kurang lebihnya ya sama, baca dan menghitung gitu. Matematik dan English.
5: Ya, nah ini sekarang untuk bahasa Inggris, karena untuk anak SD itu bahasa Inggrisnya kan belum begitu canggih kan misalnya, itu bagaimana?
4: Iya, betul sekali. Kalau bagi murid-murid yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai first language, tentu saja itu sangat menjadi sebuah barrier ya. Karena di Singapura sendiri kan English sebagai first language. Jadi ya itu kayak kalau di Indonesia sendiri ya kayak tesnya tes bahasa Indonesia itu, Bu Sri. Jadi mudah, tapi kalau untuk yang non English speaker, susah, jadi harus butuh persiapan lebih gitu.
5: Iya. Nah, ini yang menjadi sulit adalah bahwa kapan itu akan diberitahu dan sebagainya. Nah, selama ini apakah Pak Bintang sudah berusaha untuk menghubungi panitia misalnya secara ringkas?
4: Iya. Sudah meng-email tapi belum ada jawaban juga.
5: Iya. Pak Bintang, terima kasih sekali ya, yang sudah berbagi pengalaman tentang itu, apa, beasiswa, yaitu atau aplikasi lamaran tentang beasiswa. Semoga berhasil dan semoga itu benar begitu misalnya. Ya. Sampai jumpa ya, Pak Bintang, saya akan memantau itu.
4: Terima kasih.
5: Nah, bagi Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa kami akan kembali mengudara nanti atau pada hari yang lain, yaitu pada hari Rabu nanti pada jam dan gelombang yang sama. Selamat siang.
0: SBS, a world of difference. You're with SBS Lao on mobile, online and on radio.
6: SBS เป็นบอลแตกต่างกันนี่แมน SBS ลาวท่านกำลังหับฟังภาครายการภาษาลาวของ SBS จากโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
7: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านวิทยุ SBS ภาคภาษาลาวและข้าพเจ้าศักดิ์ภูมิรัตน์ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการก่อนอื่นขอแสดงความหับหู่ต่อเผ่าคาเมเรโกที่เป็นเจ้าของดังเดิมของสถานที่ที่เฮาออกอากาศมื้อนี้พร้อมกันนี้เฮายังขอแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลา 9:00 น.แรงท่านสามารถฟังได้ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามได้ทางอินเทอร์เน็ตและ Facebook
6: SBS ลาวผ่านโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
8: หัวข้อข่าวประจำอาทิตย์นี้มีดังต่อไปนี้มีหลายสิบคนได้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่หุนแหงในประเทศฟิลิปปินส์ออสเตรเลียไว้อาลัยต่ออดีตออสเตรเลียนของปีริชาร์ดสโคเลียร์และข่าวกีฬาเมลเบิร์นเอาชนะคอลลิงวูดในเกมพิเศษที่ MCG ต่อไปแม้รายละเอียดของข่าวพร้อมด้วยข่าวอื่นๆมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35คนและ144คนได้รับบาดเจ็บหลังจากแผ่นดินไหวอย่างแรง